ke le fere tshwana la ramatlole ka re ke sireletsa ka loka monyako ebile ke sireletsa le ka tshwari ya ngwana ke re ke nna letlala la mabengunong ke sekereng ka o kera.